0: Mwikiro avusera radio munatipotana bulikira mpimba za kusiana siana ande trukufika panzisi ningana uno nao makani yatu na nchesa mbaos laro tatambira nchesa bulikira kumuru mbala trikulanga bichi Bernardo Gaspar nchesa anda sembe nyimbo za kubaresa upungu wa didi upungu wa kubaresa makaliru wa didi mpesa hapa nafuna kukumanya makani ni wansiku ya laro fala njangeni nipauna Antonio Domingo shikumichine nirikupezwa na nzanga sito itesha ira batisati kunjipesa goche pali wa shamwali biji cha kutuma musana na vesera radio ale anatiprutana bulikira mpimba za kusia na siana panzizi ningana ono nanje tu mabasa kufika bulikira mpimba za kusia na siana za pakati na kati pa ziko ino
1: zinanga ndiri Bernardo Gaspar Paulino isazwika na zina ya beji na kumero maningi na kubera kwa ine panu paragi Mosambiki Kilimani
0: Shamwali beji pa ntande ya koni makaunu nifita kwenye isa kolonga tangu epizi nchipiri pikabalemu pira kuchite makamaka pabasanu ni ya kuimba mwalonga kote mkabala munangwa ichi kuimba nyimbo itwa apu ndieta ane nisiku zino nyimbo ili kabalemu peni nyimbo sikabalemu kuti munangwa ichi mkwani siku imba mwakwanisa apo njipi basa ni chitemu panzisi ningana ono pakulingana kwa dichaka pangono pangono chile kufika kumapetu trikusala na ndanda za kuchepa kwa dichaka chikwani siku fika kumapetu njeta ni makamaka matoma otai mkusasanyira tinepo mama kulemba ndini nji makamaka
1: ya toma kuchitika tinalonga tepo ndatoma sasanyira nyimbo pangono na pangono nda kwani salansari ibozi mashitepa ndi kupika wondo zinango idalansari na ichinchino njeni ya wandisia wekene wandikonda weka
0: mbo shamwali beji pakulingana kote mwaimba andi nyimbo ishi dolonge mpano wandisia ndeka tenepa tumulukubala munangu bachikulemba zinango mkusasanyira zinango ndieta makamaka pakulingana kote imwe ninga mamuna wankulu musichita pizinji mwakuleka pakundu basanu niya kuimba ndi mwishaferi apo musagawatani nzizi makamaka mnonge fipinu mwuku sasanyira zinango tuwele kuti mnangu achi mwerele na mhamvu zizinji pakati pa luswanu ningene pakulingana kuti ande uchesa ndiluso uchesa nkudziwa makamaka kulemba na kusasanyira ninga mnafunika nini inji makamaka penchite mpanzizi mnao
1: tisai tatepo pra kuti na basatu yolanga inga kuti pangisambu antu makaliru ampisa tangi mpisa msaidika pini pizi nima ningi pia kusiana siana ntao ife nkabe parari sempe heba tempu zuzeri sakambi tinyerezera kuti ndiniji tinafunika sasanyira pra para mbumba kwansi kuvesera
0: antu tirikuchita makani na nchesa ushubeji Bernardo Gaspar bulkira ku murumbala ndi nchesa wambiri avesera radio na imba nyimbo za kulanga mbumba kodi shamwali beji tirikuona kuti nsiku zino mulikuchinja chikono peni mulikuchinja madungu kale tikaona kuti mukamenya panza chinchino ndiyetana makamaka pa chikono china chinje mukutwera anji makamaka rumba mulikutwera munangu achi kidzomba mulikutwera munangu achi chingwere ndini inji makamaka shamwali beji dungu ishi nabulikire nemo chinchino taona kuti panyimbo zanu zidembemwe kale na ishi dabusemu chinchino chikono chakhala nonga kuti chiri kupeuka pang'ono chiri kupambuka pang'ono kodi makamaka tipange shamwali ndi dungu anji makamaka inabulikire nemo chinchino
1: ndi ndaimba maningi panza pakati pale mashtepa ndikwenda mindi chinja pangono pangono ndikwenda mindi chinja zinafuna bwera pontho zi zinapikene chinchino zinaka mama kwezu mazukuta tundo sene nisaimba pasada nisaimba bontho
0: ande ni mwomwe ni shomali beji tirikuchita ande makani beji tipange kodi kale ukadungunya kuti mbiri kali ya kuchepa chinchino ndietano ungafamba mpiso umu zinako mbiri yako ndietano makamaka pakulingana kuti kuimba ande ndi mbumba kuimba ndi anthu kuvesera beji abuka kutale mulikukwata pyaka pizinji mbamwimba apo ndietani makamaka nsiku zino mbiri yako ungafamba mpisomo
1: ya mbiri ndikukomerwa na mbiri ninganaeni basa porque changi kuti basa inga ungaza simbo na anthu awira atatu sawangambo mangu kuti ya basa irikuenda pangono pangono maji ndikupiziwa kuti na nyimbo zinafuna abwera chinchino za anthu pontho na komera nazo maningi zinasasanyirene ndao ndikupanga mbumba ikhale mukudikira kuti zikubwera basi zinangu
0: ande mamuna mkolo kale mukadungunya thangwe kusowa anthu akokuphedzani pakati pa basa ine ya kuimba nsiku zino ndiyetane muna munthu na kuphedzani mwapezera dhuzi kuti utonge tani
1: chinchino nzati kumpeza basi kuti anthumbo kuti anakwanisa kundipeza nkhabe so yakhala ninga ndi chinthumbo chokhalanga chozwelera ntawo saitambo chonjochonjo wamunawomo pakuti basatu ikhonde parare kusogola ngaoneka nyakupheza ndi mwadidi pondo thangi kuti basa chai naenda kusogola pina mbiri chai naveka pikuluka kamwe thangi pasala pizinji maningi para pichitike maji pikenda pang'ono pang'ono tepo na thangi kubirizatu za nyatu azitani
0: anti pamuna mkulu tipangeni mbanji makanizo da pakemwe makamaka pa makauno mkufuna mpu mna mkwaji mponisi kuimba na chesa anango otai mkubala chakachino kutu mkwanisi kuimba mokeni basiene
1: ini ndikakhana maprojeto para kuti ndichite pemenuje mavideo matatu manai so ndikuona kuti anati andivungire kobiri ntawo nditome sakasaka thangi ndikafunambo ndibulisembo na anthu amulu ana Kilimani muno alipoona silireni pakuti ndiimbe nawo ndibuse nawo vidio ntawo ndipindi pokuchimwanika maningi machine tv ndite umunaumu
0: anthu mamuna mkulu pechi mulikudungunya kuti nkhabe anthu anakuphedzani apo imwe ninga njesa mwatomakale kufezera dhuzi kuli utongi mwatomakale kufezera dhuzi kuli ali anyapyawo mukwanisa kuphemba chipedzo kuti andi ine ndiri njesa ndiri njeswa kukwana ndisichita ipi napire ndisaimba mtundushwa nyimbo mukwanisambo kwakopa ntima kuti ani akwanise kukuphedzani mwatomakale kupichita pine
1: nkhabe ndizati kupichita rai
0: apo pinanensa ninji makamaka imwe kufezera dhuzi kuli ali anyapyawo kuli utongi toera kuti kwanisa kuphimba chiphedzo thangwe achinjanji makamaka
1: tilonge kuti awene anyapya wale nkhabe khabe khanambo tempu yokufunambo kuvambo pyana pa nyumba nkhabe mbidakhala sati prosimarimbo kuvambo nyimbo zathu mbatisanyambo sabizwa kuti usho anavunza tepa onuja akukomerwa na basathu agora awene nkhabe kuti choverambo dhuzi nkhabe khana pembo basa pyana andu asalonga kuti zoma ya muzi save epodi khaida koma tai majawene nja pa nyumba ndeve kuivina para anthu asangalale agora awene asati choverambo dhuzi la ifembo tisagopa
0: andi mamula mkulu pechi imwe ndi mamuna mkulu mwabuka kutali na kuimba apo chinchino mukuona tani makamaka ucheso ushu na bukira chinchino achesa awa pine ndeu mukuona tani makamaka imu ninga mamuna mkulu kukwana tipangeni mukuona tani makamaka
1: machinchino pyo kuimba pikusiana maningi na moda wakale pikusiana maningi thangi kuti anyu kuimba nkhabe kuvera nambo setu tai nkhabe kuverana tai pikafunika maningi anyakuimba asakhale anthu olirana bivu tayi angakhala anthu overana mudzachi angafuna dodomeka asakwanisa pangisana nzeru agora awene ndi anthu okulirana bivu nkhabe kuti anakwanisa pangisanapo nzeru nkhabe
0: anthu tipangisha mwale kodi nyatu ene yokhonda kuverana kwa achesa ndi thangwe ya michini ishi inasangiza ungu wa munthu penu tilonge intelligence artificial ndi thangwe yanji makamaka kukhonda kuverana kwa achesa pakati pa makamaka pakuimba imwe ninga mbozi mwamuna mkulu wa kuimba mwatomakale ndi thangwe yanji makamaka kodi ndizipi njira zinafunika toera kuti nyatu aneyi ikwanise kusala nduli
1: pepi ndipinalongefi pya fantasia pepi ndi pya fantasia ntawo iye anachita nyimbo iyo kunziwa nkhabe so waitalemba basi ntawo inafunika ndikutichite chinthu mwaife tekeni tizo kuti chinachite fichi chinabwera tepa chinaphindula tepa chinachitoma tepa chinamalisa tepa agora ndikaona kuti ndipindu vya didi maningi ningamoka bwere fembiti chita pindu vya nduli agora napinabwera chinchino pi epa tinalonga tani teknolojia ne kulonga kwa azungu purisu tepo unangu podi imba pinafune changie nkhabe munthu kunzuza iye italemba basi nkhabe munthu kunzuza agora ninga tempu ikaimbefe ndi mwadidi maningi tangitika imba pakati pa mwinji ya makantora anaya shano anyuku imba mulipa bozipeni uya ngafadodomeka uya kumpanga mwanga habe mbuda itatepa mwenye tepa ando habe kumira na pepita hapa uketepa hapa uketepa nyimbo wajicha isaka yoku yoku sasanyika maningi saka yoku kumira na mbumba tangi ya nyimbo ya ita ya sasanyira na andu anaya shano na produtore pepa na buka mafala manaya mashano chindijaji saka mchua wanga manungu pepa na ika ninga konselyo kuti elmenji nga kakuti basa kupatika kuti muntu angafuna imba nyimbo ayatiremba basi mashi alimbe mpindi pia didi kuti antu akomere napyo sikonga kuti tipararisi michinu yongabe pindi pipate basa tangi pina longa mumuli sipire pina lemba muntu pire antu ana imba na moda onu tangi fedza tikupichita raife tisa imba mstudio na kuna produtore mpatilanga pina kuna pinango tisa tichita michinu yongabe ntao ana kwa nisa chita na michinu yonganini aguma nikembu kuti ya nyere zile mbuzeru za didi pra kuti basau ili konde zendeka sinau inenda kashujari zinza ya kweza ya sanzoma
0: kudziwa kufatitsa mwadidi michini ya nzeru ndifala ya Ncheso Shubeji anakwanika naifu nkati mwenu studio ya Radio Msambiki matikwanisa kuchita makani matulonga tangwe ya basachi ya kuimba nanjitu pinafunika ndio kuti tikwanisa kuchita basa ya kupenekera basa ya kufunika kuli antu msenu apo shamali Beji mukalonga kuti mukabala kuti mukwanisa kuchita maratorato kina chitemu makamaka panzizi ninganaonu ninji mukubala kuti makaunu pontu pakati pa nyimbo izi zinembemu mukwanisa kubusa maratorato ndiye tani makamaka
1: ndi kusasanyi na mavideo majini zati kwa afisa ngombe ngabe pikafuneni ndi kuti ndinga kwanisa sasanyirika mwadidi ndi kwanisa embo marisa mavideo tangia ndaona kutana livungira kobiri pangono ndi kusuwa kwa patrusinadori mbida kakuta saone kambo wa mbumbo kupeza pina ngombe bida kubandi kambo manchangu pangono kudembuka na tangi morato pata kobiri usa kambo wa nyata ambo tani majipirikwena mbisanyi ulateo pangono ndi kafuna ndi chite mavideo manai para kuti ndi kwanisembo marisa na chaka
0: tupanise kuva nyimbo ya Ncheso Ushu anakuniki na FM kati mwenu studio ya Radio Msambiki andi Shamal Bejiti na vanyimbo ipi makamaka
1: nyimbo ipodi kachinchino yo
0: wandisi ya weka ndi nyimbo na kuniki kuva timize pano ife tikwanisa kubwedera mwenye kuida nao makani yathu bukira nkati mwenu studio Radio Msambiki pano pa mzinda wa Kalibani patilonga thangwe yetu ya makani Ncheso Mbozo bukira nkati mwa inu provinsia ya Zambezi timize pano tikubwedera mwenye kuida nao makani yathu